0: Nanti kabarkan pada kita.
1: Baiklah, Tuan Putri. Akan hamba berusaha mencari. Manalah tahu masih ada patik itu di sini. Namun, jika patik itu sudah pergi, janganlah Tuan Putri bersedih hati.
0: Tolonglah kita, wahai Nanda. Semakin mendalam rasanya derita. Andainya benar dia sudah tiada, kita tidak peduli. Akan kita turuti ke Melaka.
2: Janganlah demikian, Tuan Putri berkata. Jika ada barang takdirnya, akan bertemu juga Tuan Putri.
1: Subhanallah walhamdulillah. Hebat sungguh Dato' Hang Tua. Bukan calang-calang hati yang ditawan. Hingga putri jadi tak keruan. Malam ini, mereka bertemu. Kecundanglah Megat Panji Alam, putera Terengganu. Maafkan hamba Tuan Teja Rupawan. Kasihku pada Tuah juga bukan.

0: Tenang nian malam yang bertandang, bintang berkelip dan bulan mengambang. Namun tiada sedikit pun cahaya serinya tanpa kehadiran Tuan Putri jelita. Sila Tuan Putri di peterana semayam. Hamba bersantri sepanjang malam.
1: Janganlah Tuan sekadar bersantri. Bukan untuk itu kita kemari. Kita di atas sini, Tuan di bawah sana. Kemari jugalah sama-sama duduk di peterana.
2: Ya Allah, ya Rabbi. Jauhkanlah keinginanku terhadap perempuan ini. Sesungguhnya tiada tanggapan di hatiku, melainkan dia ini seumpama ibu.
0: Tempat Tuan Putri selayaknya di peterana. Hamba duduk di bawah, duduk berjaga tiada kemana.
1: Tuah, jika Tuan enggan naik ke sini, kitalah yang turun ke bawah, duduk di sisi. Ayo Tuan, dengan kita santap sepinggan. Janganlah malu, jangan segan.
0: Yang kurnia Tuan Putri itu, mohonlah hamba. Dengan perempuan hamba tidak boleh makan bersama. Biar anak sekalipun ibu, itulah perjanjian ketika berguru. Jika ada kasih dan ihsan, sisa Tuan Putrilah diperhamba pinta makan.
3: Dia ingin berilmu tinggi, berpantang larang itu dan ini. Betapa keinginanku terhadap dirinya. Terpaksalah bersabar hingga aku dinikahinya.
1: Kalau begitu sudah dikata, baiklah. Kita terpaksa akur kehendak tuah.

0: tak intan, umpanku tabur dah makan, ikan dah makan.
1: Sungguh merdu tuan berlagu, mengulit perasaan membuai kalbu. Tidak sabar kita menanti, bagaimana berakhir kisahnya nanti.
2: Kekanda ku Tenteja, kemana saja kekanda pergi? Semalam kita menunggu hingga dini hari, hendak menyampai kabar

0: segera agar Kekanda dapat bersedia.
1: Kita cuma bertandang ke rumah Inanda.
0: Oh.
1: Mendengar permainan kasidah orang Melaka.
0: Permainan orang Melaka? Hang tuah ke maksud Kekanda?
1: Ya, benarlah dia seperti dikata. Khabar apa gerangan yang Adinda bawa? Sampai dini hari menunggu kita? Bagailah tiada esok harinya.
0: Oh, ada utusan dari Terengganu, Kekanda. Megat Panji Alam akan bertamu. Urusan majlis hendak dibincang. 3 hari lagi dia datang. Dan pintanya sebelum dia pulang, ingin bertemu muka dengan si tunang.
1: Siapa yang membenarkan dia datang? Wajahnya sekali-kali kita tak ingin pandang. Duduk semajlis pun kita tak sudi. Sementelah pula nak dijadikan isteri.
0: Kanda, ini persetujuan dua negeri. Jangan Kekanda bersikap begini. Janji di menteri tak mungkin diingkari.
1: Kita ini barang taruhan untuk pembesar negeri mencapai tujuan.
0: Pengorbanan ini tiadakan rugi. Paling tidak aman negeri.
1: Di atas jasad kita yang mati.
0: Kekanda, tunggu dulu. Kekanda, tunggu. Jangan pergi, Kekanda.
2: Hati-hati Tuan Putri melangkah. Itu dia, Chong, kelihatan sudah.
1: Adakah nampak Hang Tua menunggu di sana?
2: Tiada kelihatan pula sesiapa di sana.
3: Tiada di sana, tetapi di sini.
1: Siapa?
3: Hamba, Tuan Putri.
4: Maafkan hamba tidak mengiringi. Terlalu bahaya di sana tadi. Mari segera kita pergi. Mak Inang di Jong sudah menanti. Di sana seperti sebuah gali.
1: Gali?
4: Ayo, segera ke Jong, jangan bertangguh. Kali Terengganu lah itu hampir berlabuh. Terlebih awal dari dijangka. Tapi tiada mengapa. Tentu mereka banyak upacara. Kita masih banyak kesempatan melayar Jong ke tengah lautan.
1: Nasi lemak, buah bidara, sayang selasih, kita lurutkan. Tinggal lemak, tinggal saudara, kerana kasih kita turutkan. Selamat tinggal, Indrapura.

Di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-1008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39

0: 99.99 bagi pengguna Imagine.
1: Bersama kami National FM Radio Brunei Variasi Senja bersama Wafi sehingga pukul 8 malam ini nanti, 5.16 minit petang pada ketika ini. Sekali lagi terima kasih yang masih lagi setia bersama kami di National FM dan juga yang baru saja mendengarkan, terima kasih kerana memilih kami sebagai teman di petang hujung minggu Auda. Baik Auda, untuk memudahkan lagi Auda merancang apa pun aktiviti yang ingin Auda lakukan, khususnya mungkin ada yang ingin berkunjung ke pentas perayaan di keempat-empat daerah untuk malam ini, jadi saya kongsikan kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok. Di mana Auda, keadaan cuaca berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi negara, manakala keadaan angin dari arah barat daya atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut merombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter, manakala ada perhatian di sini juga kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Risiko banjir kilat semasa hujan lebat, terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, dan suhu maksimum 34 darjah Celsius manakala suhu minimum 24 darjah Celsius. Auda, ramalan jangka panjang sehingga tengah hari besok, hujan atau hujan berpetir sekali-sekala masih dijangkakan melintasi negara. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu dia tadi Auda, ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok ya. Jadi kita harapkan kepada Auda yang mungkin tinggal di kawasan rendah dan juga mudah banjir supaya akan dapat mengambil maklum mengenai dengan keadaan cuaca ataupun ramalan keadaan cuaca nanti, di mana diramal berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi negara. Jadi apapun keadaan cuacanya untuk negara kita, kita harapkan pendengar-pendengar kita sentiasa berwaspada juga dan peka dengan keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam, khususnya pada ketika ini yang agak aktif juga pada ketika inilah ya. Jadi untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini, Auda boleh dapatkan dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun Auda boleh melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Terima kasih rekan-rekan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi atas perkongsian ramalan keadaan cuaca sebentar tadi. Baik, Auda terus bersama kami di National FM. Nanti selepas ini Auda akan ikuti Dunia Hari Ini dalam Sejarah edisi 26 Julai dan nanti Auda akan ikuti Masak-Masak. Terus bersama, ini dia Flybeats, Kasih Berubah.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 26 Julai. Pada 26 Julai tahun 1745, perlawanan kriket pertama yang direkodkan diadakan di Guildford, England. Pada tahun 1775, satu pejabat diasaskan yang mana kemudiannya dikenali sebagai United States Post Office Department. Pada 26 Julai tahun 1918, Noether's Theorem dibentangkan di Göttingen, Jerman. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1946, syarikat penerbangan Aloha memulakan servisnya dari lapangan terbang antarabangsa Honolulu. Dan pada 26 Julai tahun 1963, Syncom 2, satelit geosynchronous pertama di dunia dilancarkan dari Cape Canaveral.
1: Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
2: Masa-masa resepi kari daging hijau. Inilah yang ingin dikongsi dalam rancangan Masa-masa. Bahan-bahannya, 2 camca besar minyak masak, 10 gram bawang putih ditumbuk lumat, 20 gram cili merah dipotong panjang nipis dan dibuang bijinya, 20 gram pes kari hijau dijual di pasaraya, 750 ml santan, 150 gram daging dihiris sederhana besar dan dibersihkan, 70 gram terung panjang, 5 gram daun selasih, garam dan gula, juga secamca besar sos ikan. Itulah bahan-bahan untuk kari daging hijau.
3: Masa-masa.
2: Cara memasak kari daging hijau, panaskan minyak masak dalam periuk, tumis bawang putih yang telah ditumbuk lumat bersama cili merah dan pes kari hijau hingga ia kepirangan. Masukkan santan, biar ia sebentar sambil dikacau selalu. Barulah dimasukkan daging, terung panjang, daun selasih, garam, gula dan sos ikan. Biar ia mendidih dan sehingga dagingnya empuk. Matikan api, sudah boleh dihidangkan. Kari daging hijau.
3: Masak-masak.

Demikian tadi audio telah ikuti bersama sebuah kapsul masak-masak dan juga terus bersama kami di National FM tepat 5.30 minit petang nanti. Audio akan ikuti berita perdana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat menyertai Hayaman Duathlon Challenge 2026. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan penyertaan atlet negara dalam acara renang Sukan Commonwealth ke-23. Pelbagai strategi, garis

0: aku, niscaya aku memperkenankan doa permohonan kamu. Auda, doa itu adalah ibadat dan senjata orang mukmin. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-hambanya supaya berdoa dan memohon kepadanya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya supaya berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa itu adalah pengakuan seseorang hamba terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga suatu pengakuan bahawa tiada tempat meminta tolong melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, Auda, setiap perbuatan yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya, ada doa-doanya yang khusus untuk kita baca. Berdoa adalah salah satu jalan untuk mendapat kekuatan, keyakinan, harapan, keberkatan, keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala apa yang kita lakukan. Orang yang tidak berdoa bererti menutup bagi dirinya pelbagai kebaikan dan mendedahkan dirinya akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidak meminta, yakni berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang maksud doa itu senjata orang mukmin. Ini bermakna doa itu mempunyai kelebihan dan fadilat yang amat besar dan amat banyak kepada kita sebagai orang Islam. Di mana melalui doa, keampunan dan rahmat akan diperolehi, manakala musibah dan kesusahan boleh terhindar. Kerana jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki dan memperkenankan doa hambanya, tidak ada satu pun yang dapat menghalang. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan doa-doa hambanya yang penuh dengan keikhlasan. Ingatlah, Auda, berdoa juga boleh menghindarkan sesuatu bala, walaupun bala-bala itu sudah pun merupakan qada ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menjelaskan di dalam hadis baginda, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang maksudnya daripada Sulaiman radhiyallahu an, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada yang boleh menolak qada Allah kecuali doa dan tiada yang boleh menambah umur kecuali dengan berbuat amal kebajikan. Demikian sedikit perkongsian Auda mengenai dengan amalan berdoa. Dan untuk berikutnya kita ikuti bersama saran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: استووا صفوفكم رحمكم الله استووا للصلاة وحفظوا رحمكم الله إلهي أنت مقصودي ورحمتك ومعرفتك وسلك الله.

Alhamdulillah, Auda. Demikian tadi kami telampaukan kepada Auda siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang telah pun kami bawakan kepada Auda dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sebagai panduan umat muslimin muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya pada hari ini adalah pada pukul 7.51 minit malam. Dan Auda, seperti biasa, kita akan mendengarkan dan mengikuti bacaan Surah Yasin. Bismillah.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Bijak Bestari, jangan takut akan memberikan motivasi bagi menghambat kemalasan mental kita, mengikis takut dan perasaan negatif yang menjadi penghalang kepada kejayaan.
2: Dalam ketakutan dasar kepada usia tua, manusia mempunyai dua alasan yang kuat untuk perasaan takutnya. Yang satu berasal dari ketidakpercayaan kepada sesama manusia yang boleh merebut hak milik duniawi ataupun yang dimilikinya. Dan yang lain timbul dari gambaran mengerikan dalam fikirannya tentang dunia di sebarang kehidupan.

kemungkinan buruknya kesihatan yang lazim berlaku ke atas orang yang semakin berusia juga ikut menjadi punca ketakutan umum akan usia tua. Punca yang paling lumrah untuk perasaan takut kepada usia tua berhubungan dengan kemungkinan kemiskinan. Pusat penampungan orang miskin bukanlah sesuatu yang indah untuk dibayangkan. Setiap orang merasa ngeri memikirkan kemungkinan akan menghabiskan masa tuanya dalam pusat penampungan ini. Punca lain yang ikut menimbulkan perasaan takut kepada usia tua boleh menyebabkan hilangnya kesihatan fizikal maupun peluang ekonomi. Gejala-gejala yang menampakkan perasaan takut akan usia tua, kecenderungan untuk mulai merosot dalam segala hal sekitar usia 40 tahun ke atas, usia kematangan mental dan mengembangkan perasaan rendah diri, secara keliru merasa yakin bahawa dirinya merosot kerana usia tua, kebiasaan bercakap dengan penuh penyesalan kerana dirinya sudah tua, hanya kerana dia telah mencapai umur 40 tahun atau 50 tahun. Sepatutnya dia perlu bersyukur kerana sudah mencapai usia yang matang dan penuh pengertian. Kebiasaan menurun, inisiatif, imajinasi dan kepercayaan kepada diri sendiri hilang ketika orang secara keliru merasa yakin dirinya terlalu tua untuk memiliki semua kualiti tersebut. Kebiasaan memakai pakaian dan bersikap seperti orang yang lebih muda yang hanya menimbulkan ejekan daripada kawan-kawan maupun orang yang tidak mengenalinya merupakan gejala yang lumrah. Kata-kata bijak Bistari, hiduplah bersama Al-Quran, sama ada dengan menghafal, membaca, mendengar atau merenungkannya, sebab ini adalah merupakan ubat yang paling mujarab untuk menghalau kesedihan dan kedukaan. Sekian bijak Bistari.

0: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
1: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abidun ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan

0: dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National Anthem.

Sebagai pembukaan tirai kita bagi ruangan segmen Dini Hari, kita dengarkan bersama akan bacaan surah Sajdah.

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.

Tetap bersama kami di National FM, menyebar informasi, mencari inspirasi. Pertemuan kita pada hari yang penuh berkah ini, hari Isnin, 12 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 27 Julai 2026 Masihi. Kepada anda yang memandu pada ketika ini, kami harapkan pandu dengan lebih berhati-hati. Ya. Malum sajalah beberapa kawasan di negara Brunei Darussalam masih lagi dituruni hujan. Ada juga kawasan ya, yang sudah tenang, namun ya, keadaan agak basah sedikit jalan raya khususnya ya. Jadi kepada bis kita yang memandu, pastikan anda sentiasa memandu dengan lebih berhati-hati. Walaupun keadaan jalan raya agak renggang, namun ya, tidak bermakna mungkin ada pengguna jalan raya yang lain berada di atas jalan raya yang berkongsi sama dengan anda pada ketika ini. Dan elakkan juga untuk memandu laju, dan sentiasalah fokus di hadapan anda. Elakkan daripada penggunaan telefon bimbit, mungkin terutama sekali di kawasan-kawasan kampung dan juga sebagainya, ataupun berdekatan dengan semak samun, mungkin ada binatang liar yang

melintas jalan raya ataupun mungkin ya akan mendatangkan bahaya jika sekiranya kita terlekah ya di pagi ini. Di pertemuan hari ini seperti biasa di ruangan segmen Dini Hari, insyaAllah akan dikongsikan di beberapa informasi dan juga lagu bertepatan di awal pagi ini ya, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu-lagu dakwah insyaAllah akan dikongsikan dan insyaAllah juga nanti kita ikuti bersama secara langsung bacaan tarhim sebelum azan, diikuti dengan secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Safuddin Bandar Seri Begawan. Jadi apabila teruskan setia bersama di National FM.

banjir atau bah berlaku apabila air menenggelami tempat atau kawasan yang rendah. Apa yang perlu dibuat? Ketahui tempat-tempat penempatan sementara, simpan air minum dalam kontena bersih dan bekalan pertolongan kecemasan. Simpan dokumen-dokumen penting, sentiasa mengambil maklum melalui radio, televisyen mengenai keadaan cuaca dan amaran banjir. Semasa banjir, apa perlu dibuat? Pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jika air semakin naik, tolong matikan semua peralatan elektrik. Jangan bermain air banjir kerana kemungkinan ada bahaya seperti sengatan binatang, penyakit, aliran kejutan elektrik dan sebagainya. Jangan cuba menyeberangi sungai atau longkang yang beraliran deras. Jika kenderaan terhenti, tinggalkan tempat itu serta merta dan cari tempat selamat. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meminta bantuan dan ikuti perkembangan terkini semasa banjir. Hindari perkara berikut. Jangan meminum air banjir. Jangan menyentuh mana-mana kabel atau wayar elektrik yang jatuh. Jangan biarkan kanak-kanak bermain berhampiran longkang atau sungai. Jika bis kita berada di dalam kenderaan, berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikut arahan pihak berkuasa. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalamannya. Jika kenderaan bis kita terhenti di kawasan banjir, segera tinggalkan dan pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan bis kita. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 untuk pasukan polis di Raja Brunei jika memerlukan bantuan. Beri isyarat kecemasan seperti melambai atau berteriak semasa banjir jika bis kita berada di jalan raya. Ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemodelian Pelanggan JKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk melaporkan banjir yang terjadi. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah

Untuk panduan muslimin muslimat, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh adalah pada pukul 4.54 pagi nanti. Namun awal sebelum itu, kita dengarkan bersama bacaan tarhim sebelum azan dari Masjid Umar Al-Saifuddin, Bandar Sepikawan.